Naam, ni Mitonga Jazz Band na kibao cha Mariana. Tunaondoka tunakwenda Kenya. Kenya kule tunamkuta Isaya Mwinamo. Anamtafuta Julieta. Julieta ameondoka. Sijui kama hawakuagana, lakini tumsikilize akiwa na gitaa lake baridi akituambia Julieta.